0: ndeka mu bwingo bukuwe ukomana ni kitongole kidifegu kikabonga kwanane abushi abamumatse ngawonono bangana bahirikirira kubya bawatikaye abushi ababiritesekomo bwinga bukuwabo no mumuto gusana nibyoshi ebabirabamu bakakolwa muhanda na balere omumishitu neyo bakawirani bawo kutse iyo bakahekawa ukomana ni kitongole kidifegu nko babuwabi omubyaswa ibibeni na bahangami bo mukafonale ngoko ba tonde kemiasi ebeni nko omundo angana lo mochika echeringa cho ina sokero ko chindichika ne programme ikaribe chikato mumuyi owe butrembo peve pamabwa nkukonene omobiro ebire mulero eyo bakalo mu fievre jaune amatori bakendele tachikato abantu bushi bakipata kucho okumana docteur bernardé kasibiholia konene omuchiru cha mulolo mulu akanaya ne chinimba cha moto butu munubeni achikonene okutsuko kuchirimo chiuma ukuyai kukobirimo makuminda tuswa santa abantu boshiba no lorengolo shi ba kende haba ko chikatunga chinechi omumyaka yuto mabahorera ondata hano kabwa nkukonene baburi tekana ndekendeke okubya abantu boshiba pate chikatunga chinechi che fevre zone amatori awakahamba bando na wakatasa bando Dr. Bernard Sibiholi
1: amatori akalire akita ni makonungukoni ukalire sana kachikala kibwa omuntu shangala biro mochindeche huo chapatiri chikato hecho. Kundi nipaka wala mwivirisi. Ivirisi mwenye ikalire kusehotseo. Nero che huo, presidio wa republike, mwaka langiri ya tea. Tumenyenga tuwa ma kakiri ya bandugo kupakoni huo. Tumu kwa ototi. Nero kuni mwenye. Tukendu tuke nani vaksen. Yole nore inu kumwezi wa kumina moya. Tukendu tuke kumwaka moya. Wana umyaka moya mpaka rige kubandugo. Awa ikiru uko. Swa santa. Bango dina nea swa santa. Abandugo shiavo kumbe ibasa wapati chikato. Tukaya tukabe ko centre de santé wa sane famille yao chanda choshi ro mwapata chikatu nyoboshi wamenya ko mabereka kiria okubukono obo
0: Dr. Bernard Kasibiholia inagabwa ngukonene abantu bushiba imira yo masono ngo wabo chikatu chikenda sano sese ne chamatori akabwa ngukonene olombolombo shungulu esha mabehi okumya chikatu abantu bale kanene imetsinga eneno akabwa ngukonene ba kendia sa okubya bawatikaye kunene abantu irika kiriwe no bukuninga bana buno obangana bwana melongo yosi
1: ebo tukola mu mafondemi abantu baka create ba tsukeritso te baka itswere create erga yazi yatukola mu marimer iba wa muhanda oko kintu chokikola kako abantu tatuka tukandi binyanga tama ka kireje abantu bako makonwe matori par example rumune tsukiri bata alinga bakandi raba tena batena bati ina tsukiri create bendo ebyo basi tuma hebo ti population ebyo simwa kwa mabendo birengebe ituranga ngatoleho usana rika kiri abantu usana riwe ruti kumbe simwa umuntu simwa lwala nero abantu sabakaba ira mwe ende ende yati yati kasire inei musi twaba twa kwa mabendo irengeye donc itubo shito menga twama hambo mwatsi kumerera twa hamba utuboshi nero twa menya twama bwo mwatsi oyo kwa mwatsi kaenda kama mu mamu kuzeliwa twa kwa mamyatsi kasire inei
2: amaturisha litsuka munaburi arenga
1: ye ni bukoni kwa kera dayero leno tukaba rute amatoyo yakabyanga ka punguka konde efaxi abari hasa
0: na utomise nko hajisheshe ngabiru biro mo choche kongo ishindi chongabiro babere habwa ikatunga chini chiche matori achishenga biro iturne chibu cheyulu ne menyetro iyo murongo owe mataba ne kabasa kasepere ne karunguta mo chongo chobunya sechi karunguta Iba berhangananga murumu mukubya balunu bukuni boya bola omochiro eche posumba kumakumire okusomocha bali bango hache seka vende kabasha kunenya bushibano ba mabwira ekisenge eche kibungo chobunya sike karungu tanku kunene bakibya kwakanirania bona bonde kende kemenyetro ebya sobi mataba kabasa kasabere ne karungu tabakubungu kunene bakende kanda kukomana na kakuri Moize kunene ono nimuma okumenyetro ye mataba namuga bachonganaka ngoko kunene abantu abakayita bali mwasaba kakeha omungabiro yechibu cheyulu abakale bobunyasa obo mutwe kunene muboikere omubyaswa ebyebeni okulutero lukapipalasi kune bamubunko kunene kuchirimo chino ni bandu sa 74 ababiriyita okumanane chirimo echahwanko ni bandu banji okumanani makumi munane nababiri kutse 4-4-2 abandu abayi holo holo okochirimo echa hua okomana na aruta ezaboto kwenene abakaribi programe ngayene no bachi kwenene wane mu yikana.

hiyo ni ambiance inaonekana kweli kabisa. Watu walicheza, watu walifanya defile, watu walifanya gizi vilivyo kuonyesha kweli gizi ilipita. Hata kungande lamu usikie mambo ilipita kungande lamu. Pale ni misa ilipita kungande lamu. Ilipita kungande lamu kabisa, watu walicheza, waliimba, walishukuru sana mambo iliyopita. Usikie mambo ile. Kabisa mambo ilikuwa sabamba kule kungande lamu. Watu walifurahi sana kabisa. Hiyo mambo ilipita ngande lama, waona kabisa Mungu alitosha njia zake.